arwah kan ni dah sabu itu cik kasih. Yang selain doktor mego mah masuk cik doktor keogamik. Bicara ni sek.